0: 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tinggal di negeri yang kaya sekali. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, tetapi tetap satu tujuan. Di kota ini, kita bertetangga dengan siapa saja. Ada yang dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Semua membawa warna dan cerita masing-masing. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Justru disitulah indahnya kebersamaan. Saling menyapa, saling menghargai, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena harmoni bukan soal sama, tetapi soal bisa berjalan berdampingan dengan damai. Mari kita jaga kerukunan, mulai dari lingkungan terdekat. Dengan sikap santun dan hati yang lapang, keberagaman akan selalu jadi kekuatan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

teman-teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donato Mahuse. Kabupaten Merauke menjadi satu-satunya daerah di tanah Papua yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan. Program tersebut bertujuan mendorong pengembangan potensi ke kampung secara terpadu dan berkelanjutan. Ivone A. Nathan Esos MAP, Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas PMK Merauke mengatakan, program pembangunan kawasan perdesaan merupakan program dari pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Kabupaten Merauke menjadi salah satu dari 32 lokasi di Indonesia yang menjalankan program tersebut. Program pembangunan kawasan perdesaan ini mencakup 44 kampung yang berada di wilayah Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan Malin. Fokus utama pengembangan diarahkan pada sektor pertanian sebagai potensi unggulan daerah. Ia menjelaskan program tersebut sebenarnya sudah berada sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Merauke juga terus membentuk kelompok kerja untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan selama 5 tahun terakhir. Menurut Ivon, capaian pelaksanaan program tersebut mendapatkan apresiasi dari BAPENAS dan pemerintah pusat. Karena itu, program pembangunan kawasan perdesaan ini Kabupaten Merauke masih terus dilanjut hingga beberapa tahun ke depan. Kita ke informasi berikutnya, teman-teman.

Pemerintah Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik terus meningkatkan perhatian terhadap sektor keamanan seiring bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Kehadiran warga di wilayah itu dinilai membawa dampak perubahan sosial yang perlu diantisipasi bersama. Sutamto, Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik, mengatakan peningkatan aktivitas masyarakat sejak beroperasinya pemerintah Provinsi Papua Selatan semua membuat pemerintah kampung memberikan perhatian khusus terhadap keamanan lingkungan. Menurutnya, pada awal perubahan tersebut sempat muncul beberapa gangguan ketertiban masyarakat terutama pada aktivitas malam hari. Namun kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui kerjasama antara pemerintah kampung dan aparat keamanan. Sutamto menjelaskan pemerintah kampung terus menjalankan koordinasi dengan aparat kepolisian, Babinsa, serta petugas keamanan lainnya di wilayah Harapan Makmur. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengaku aparat keamanan di wilayah Harapan Makmur cukup responsif dalam membantu masyarakat. Bahkan aparat keamanan siap hadir kapan saja ketika dibutuhkan dalam penanganan gangguan keamanan di kampung. Pemerintah kampung berharap masyarakat pendatang maupun warga setempat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar kehidupan sosial tetap harmonis di tengah perkembangan wilayah tersebut. Saya Dunata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Oke, teman Pradua, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri, Donata Mahose. Dan tentunya tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Pradua, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, nantinya bakal Donata mainkan kalian ya. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di hari Sabtu ya, iya, selamat bersantai saja ya bersama keluarga di rumah. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, selamat beraktivitas saja teman Pradua. Dan tentunya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam, kok malam, di pagi hari ini ya teman Pradua. Oke, tetap stay teman Pradua di 96,4 MHz RRI Pradua, meroket teman terbaik kamu.

0: cucu, terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya. Cak berangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
0: Enggak gitu kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
2: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa anyut tahu.
4: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah. Mending kita nikmatin KKN kali ini.
5: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang-tenang ya, ya bapak-bapak ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan deh, ayo silakan.
2: Ayo.

0: Ham, lu keren banget tadi waktu ngasih penyuluhan tanggap bencana.
1: Alhamdulillah, mereka pada paham. Dan juga katanya akan segera menaruh dokumen-dokumen penting dalam satu tas. Dan pastinya tas itu harus dibungkus plastik. Dan gue juga menyarankan agar mereka menaruh senter dan beberapa makanan ringan. Dan tentunya tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
0: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
0: Ya, ayo, makan yuk.

0: Aduh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, rasanya hujan terus deh.
2: Selamatkan diri kalian, banjir makin besar.

0: Jenny, Nia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan? Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga, selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

0: Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kita memperoleh tanda saya waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri deh ya, dari hadapan kamu semuanya teman produk. Berbagai informasi dan hiburan yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman produk. Akhirnya saya Dona Tama Husey ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi kamu jangan kemana-mana karena nantinya di setelah ini bakal ada hit list dan juga bakal kamu akan ditemani sama Wafa ya di program Santai Siang Teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua, meroket teman terbaik kamu. Bye.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal

0: tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: know that I'll be the one. It's weird that I want you to love me, yeah. 더 원해도 나쁘진 않은 걸. And maybe that's just how it's supposed to be.
1: ulang aja, tak ulang itu.
2: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
1: enggak, kita cuma berdua.
2: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, wanita terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: sih. Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya, lagunya cocok banget kita didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Dijadiin... Kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
2: berbeda ya, tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue nggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay, puasa. Hari nasional, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke, okay, itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya,
2: ya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu,
0: oh,
1: ya.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya ya, berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus,
0: okay,
1: bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah. Nah,
1: itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes,
1: mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin,
1: dari,
0: amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke, okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu pasti perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, kita bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener
2: ya? Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul nih. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: Bang
2: semuanya.
0: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan
1: pastinya.
0: Dan

0: sana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push. Push.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: FM.
1: Teman Produa, saatnya doa Ratu Surga.
2: Teman Tulis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
0: Produa FM.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tuhan, guys, lihat guys, ini pusnya semakin menghilang. Mana saya pun baterai sisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah. Aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Debbie, kau ini kenapa Debbie? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, aslinya terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, son bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar ya, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Astacita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pulau ini tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri pakai panel surya.
0: Nah, terus harus bagaimana? Masih harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, Poin ke-6 Astacita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debbie, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debbie, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, ke? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak, listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Astacita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
1: Nah itu Debbie, kau dengar tuh, jangan terlalu pikir kau punya HP saja. Konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
0: Mulai.
2: Oh iya bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana ?
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debbie, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
0: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
1: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
0: Oh tidak, kau yang tidak tahu, kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know.
1: Enak loh, sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
0: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik nak, iri, bilang bos.
2: Sudah, kamu dua ini cukup suwe.
4: Ayo anak-anak, bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor .
2: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di Bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah luar biasa anak, ide bagus itu. Kami tunggu .
1: Nah kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau Dira. Kau memang baik, betul support, betul asa tuh Naru.
4: Terima kasih untuk anak-anak tiga orang.
1: Sama-sama Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat ya. Ingat, Bapak punya pesan.
1: Iya Bapak.
4: kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, bangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
0: Baik Bapak, siap Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link, Bapak juga mau baca.
0: Oke Bapak, tunggu kunjungan kami berikutnya ya Bapak.
4: Selamat datang kembali nak, selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu dalam program Santai Siang. Dalam program Santai Siang, kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga. Serta lagu-lagu terkini yang akan menghibur santap siang kamu, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, bagaimana nih kabarnya di hari ini? Gak kerasa kita udah di hari Sabtu ya, teman Pro 2. Selamat menantikan malam Minggu. Semoga kamu udah ada agenda dan juga sudah siap untuk merefresh diri di malam Minggu ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, langsung aja. Udah ada beberapa info olahraga, kuliner teman Pro 2. Udah ada beberapa info kuliner yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Dan juga info olahraga setelah info kuliner selesai ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di info kuliner yang pertama aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu kenapa sih makanan pedas begitu banyak digemari orang-orang. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan teman Pro 2. Makanan pedis itu memicu rasa penasaran teman Pro 2. Itu yang menjadikan makanan pedas itu punya tempat tersendiri di hati masyarakat teman Pro 2. Nanti kita akan bahas selengkapnya ya. Di info kedua kita akan membahas bangkerok, jajanan ketan tradisional yang bertahan di tengah tren kuliner modern. Bangkerok ini kayak apa ya? Dari beras ketan gitu teman Pro 2, tapi aku kurang familiar sih dengan namanya. Nanti kita akan bahas bersama ya, bangkerok itu apa dan terbuat dari apa teman Pro 2. Oke, kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya untuk menemani makan siang kamu. Buat teman Pro 2 yang belum makan siang ya, cari makan dulu ya teman Pro 2. Karena makan siang itu penting buat kamu beraktivitas kembali setelah istirahat siang. Oke, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita masuk ke info kuliner yang pertama. Banyak orang heran mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat, teman Pro 2, dibandingkan hidangan yang tidak pedas. Sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dan panas dari cabai, teman Pro 2. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata itu seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Berikut ini adalah beberapa alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Yang pertama, yaitu sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa kapsaisin yang mempengaruhi respon otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang hingga memunculkan keinginan menikmati makanan lebih pedas lagi. Yang kedua, yaitu warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Kalau ini nggak bisa dibantah nih, teman Pro 2. Kalau terbiasa makan makanan pedas dari kecil, ya akan terbawa sampai dewasa, teman Pro 2. Sebenarnya ada pro dan kontra dari makan pedas, teman Pro 2. Ada yang bilang berbahaya karena bisa bikin perut sakit, mules, dan lain-lain. Ada yang bilang bermanfaat karena kaya akan vitamin C, teman Pro 2. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan melatih ketahanan lidah. Akibatnya sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat sudah dewasa. Yang ketiga, ketika lidah mulai kebal rasa panas. Kemampuan adaptasi alami tubuh membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedesan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Yang terakhir yaitu karena mengikuti tren yang sedang viral. Media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Fenomena digital ini tidak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan kuat kenapa kuliner pedas sangat dinikmati. Rekomendasi menarik dari teman dekat turut mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini. Jadi apakah kamu termasuk tim pecinta cabai atau justru kelompok orang-orang yang menghindari rasa panas dari cabai, teman Pro 2? Apapun pilihannya, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas. Tapi ingat ya, teman Pro 2, kalau makan sambal atau cabai atau apapun itu yang panas, yang menghasilkan sensasi panas, alangkah baiknya secara wajar aja ya, jangan gila-gilaan. Niatnya pengen men-challenge sendiri, malah masuk rumah sakit. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas bangkerok, jajanan ketan tradisional yang bertahan di tengah tren kuliner modern. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi teman Pro 2, masih di Info Kuliner. Ya teman Pro 2, jajanan tradisional bernama bangkerok masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih serta manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya, makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan juga gula.

Selain varian original dan isian kacang, bangkerok juga bisa dikreasikan menggunakan pisang matang dan juga susu coklat. Ketan cocok dipadukan dengan berbagai bahan makanan. Ya, makanan ini juga biasanya dibuat itu dalam porsi yang banyak, teman Pro 2, sehingga bisa sampai 100 porsi karena untuk momen-momen tertentu, teman Pro 2. Meskipun tanpa pengawet, bangkerok dapat bertahan hingga 3 hari dan masih diminati masyarakat hingga saat ini. Waduh, lama banget ya teman Pro 2, 3 hari. Biasanya kue itu hanya bertahan beberapa hari aja, bahkan ada yang cuma hitungan jam, teman Pro 2. Tapi bangkerok ini bisa bertahan selama 3 hari itu merupakan sesuatu yang apa ya? Yang jarang ditemukan pada kue-kue lainnya, teman Pro 2. Kayaknya aku tertarik nih nyobain bangkerok. Ada yang jual enggak ya di sini? Kalau ada tolong kasih tahu aku ya. Kayaknya aku penasaran banget nih bangkerok. Gimana ya rasanya? Kayaknya sih dari look-nya enak nih, teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita akan masuk ke info olahraga. Sudah ada dua info yang disiapin buat kamu dan dua-duanya datang dari dunia sepak bola, teman Pro 2. Di info pertama, Barcelona resmi datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United. Dan di info kedua, Arsenal siap hadapi final Liga Champions lawan Paris Saint-Germain. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Kita langsung masuk ke info olahraga yang pertama. Klub sepak bola Barcelona mengkonfirmasi penandatanganan pemain sayap Newcastle United dan Inggris, yaitu Anthony Gordon. Nilai transfer 80 juta euro atau setara dengan 69 juta pound dan kontrak berdurasi 5 tahun. Gordon mencatat 10 gol dan 2 assist di Liga Champions UEFA musim ini. Meski di Premier League hanya mencetak 6 gol pada musim 2025-2026. Secara keseluruhan di Newcastle, pemain 25 tahun ini sukses dengan 39 gol dan 28 assist dari 152 penampilan. Gordon memainkan peran utama dalam 2 kali lolos ke Liga Champions dan memenangkan Piala AFL, trofi pertama klub selama lebih dari 50 tahun. Dikatakan oleh Gordon dalam keterangannya, "Saya bersemangat bermain untuk Barca sejak saya berusia 3 tahun. Saya ingin berbicara bahasa Spanyol karena sebagai anak, saya yakin saya akan bermain sepak bola untuk Barca. Saya punya fisioterapis di Newcastle United, kami bicara setiap hari, dan saya mengatakan kepadanya suatu hari nanti saya akan bermain untuk Barca. Jadi saya ingin belajar bahasa Spanyol." Bos Newcastle United, Eddie Howe, mengakui Gordon mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub ketika dikaitkan dengan Bayern Munich. Namun, Barcelona yang berhasil mendapatkannya. Gordon akan berkompetisi di Piala Dunia musim panas ini bersama skuad Inggris. Bermain dengan Lamine Yamal dan pemain lainnya sangat menyenangkan baginya. Semakin banyak pemain berkualitas yang dimiliki, semakin baik pula timnya. Dikatakan oleh Gordon, para pemain ini berada di level teratas karena suatu alasan. Mereka adalah pemain terbaik di dunia, mereka punya kualitas yang sangat tinggi. Gordon mengakui telah melihat kualitas Barcelona saat kedua tim bertemu di Liga Champions musim ini. Newcastle bermain imbang satu sama di leg pertama 16 besar di kandang sebelum kalah agregat 8-3 dari tim Spanyol. Staf kepelatihan Barcelona melihat Gordon sebagai tambahan ideal untuk lini serang yang sudah ada. Gordon diharapkan bisa beradaptasi cepat dengan gaya permainan Barcelona yang mengutamakan penguasaan bola.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Pelatih Mikel Arteta mengatakan Arsenal telah mendapatkan tempat di panggung terbesar Eropa. Ia menegaskan harus memanfaatkan momen ini untuk membuat sejarah dengan meraih kemenangan Liga Champions pertama 20 tahun sejak percobaan terakhir. Arsenal akan berada dalam kekuatan hampir penuh dengan Jurrien Timber dan Noni Madueke fit untuk bermain. Sementara Ben White menjadi satu-satunya yang tersingkir dari final. Setelah memecahkan nasib buruk dengan memenangkan gelar Liga pertama dalam 22 tahun, Arteta yakin tekanan tidak pernah berhenti dan timnya menginginkan lebih banyak kesuksesan. Arsenal tidak berhasil melawan PSG di semifinal tahun lalu, namun Arteta mengambil beberapa hal positif dari pertandingan tersebut. Arteta tidak bisa mengabaikan Luis Enrique yang dikenalnya sejak bermain di Barcelona 25 tahun lalu. Dan dikatakan oleh Arteta, dia selalu menjadi referensi bagi saya sejak dia masih menjadi pemain. Di PSG, Anda bisa melihat sidik jarinya, identitasnya, mentalitasnya, dan cara para pemainnya berperilaku. Dia menjadi inspirasi, tapi besok kami akan bentrok di pinggir lapangan. Arsenal berusaha menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan Liga Champions sejak Liverpool pada tahun 2019 silam. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu. Dan semoga info kuliner serta info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan ya teman Pro 2. Gak kerasa banget kita sudah di ujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2. Di pukul 3 kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Lalu kita lanjutkan dengan info Pro 2 di pukul 15:05. Setelah itu kita bertemu lagi di program Sore Ceria. Dan di hari ini kamu akan ditemani program lagu-lagu hit sepekan dalam program Sore Ceria. Oke teman Pro 2, kita tutup bersama ya. Dan terima kasih buat kamu yang membersamai di program Santai Siang. Kita kembali lagi ya nanti di program Sore Ceria. Oke, tetap di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2. Bersama saya Wafa Alfarizi, kita ke info yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar ajang Lomba Minat dan Bakat Siswa tahun 2026 yang diikuti perwakilan dari 4 kabupaten cakupan di provinsi tersebut. Lomba Minat dan Bakat Siswa yang diselenggarakan ini merupakan ajang untuk menggali potensi dan talenta pada Lomba Minat dan Bakat Siswa. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Oliva Koneng, selaku Ketua Panitia Pelaksana MBS dalam laporannya pada pembukaan di Taman Mandala Merauke hari Kamis 28 Mei 2026 lalu. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda Papua Selatan berprestasi, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Oliva menjelaskan bahwa ajang talenta minat dan bakat siswa tingkat Provinsi Papua Selatan 2026 ini dilaksanakan secara luring dan daring. Diketahui jumlah peserta dari jenjang sekolah dasar yang mengikuti O2SN sebanyak 1.110 siswa dari 4 kabupaten yang ada. Sementara peserta jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 121 peserta, juga dari 4 kabupaten dan jenjang SMA-SMK sebanyak 88 orang. Kita ke info berikutnya. Pemerintah kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar melalui kegiatan screening anak sekolah. Kegiatan rutin ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender akademik berjalan. Salah satu sekolah yang melaksanakan cek kesehatan gratis yaitu SMP YPPK Santo Kizito Kimam, yang diikuti 72 siswa berasal dari kelas 7 dan kelas 8. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Tim medis dari Puskesmas Kima memastikan seluruh tahapan pemeriksaan ini berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan daerah. Dr. Sarah Maya Patuju, selaku dokter pemeriksa, menjelaskan bahwa pemeriksaan tahap pertama sedang berlangsung secara intensif pada bulan ini. Screening ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terpantau dengan sangat baik. Sinergi antara tenaga medis dan pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk segera merampungkan sisa target yang ada. Kita ke info terakhir. Kabupaten Merauke menjadi satu-satunya daerah di tanah Papua yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan. Program tersebut bertujuan mendorong pengembangan potensi kampung secara terpadu dan berkelanjutan. Ifonea Nathan Esos MAP, Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas PMK Merauke, mengatakan, program pembangunan kawasan pedesaan merupakan program dari pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Kabupaten Merauke menjadi salah satu dari 32 lokasi di Indonesia yang menjalankan program tersebut. Program pembangunan kawasan perdesaan itu mencakup 44 kampung yang berada di wilayah Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan Malin. Fokus utama pengembangan diarahkan pada sektor pertanian sebagai potensi unggulan daerah. Ia menjelaskan program tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah membentuk kelompok kerja untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan selama 5 tahun terakhir.
2: Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya, Kak. Tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Din, jangan kamu tarik dulu. Struktur ini nggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk. Di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko. Semua unit sedang di sektor A. Jembatan penghubung putus. Kalian harus mandiri sementara. Ganti.
1: Hah? Mandiri? Kak, lumpurnya terus naik. Kalau kita telat, pilar ini bakal ambruk total.
3: Ya Tuhan, selamatkan suamiku.
0: Shh, Dina. Din, dengar itu. Ada suara lain.
3: Sudah, jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
1: Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
3: Enggak, nak. Mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
0: Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
1: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Nggak, Dina.
1: Kak!
0: Nggak!
1: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
1: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu nggak dengar ada suara ketukan?
1: Enggak, Kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku nggak bisa pergi gitu aja.
1: Tapi nggak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
1: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

bangkit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Dan lepas. Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: ya, Din?
1: Kak Aris, adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
0: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
1: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
0: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
1: Tangan Kak Aris luka parah.
0: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: lorong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sobat FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi di sini. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria. Ya teman Pro 2, di program Sore Ceria hari ini, tepatnya hari Sabtu, kamu akan ditemani lagu-lagu hits yang akan menemani kamu teman Pro 2 sampai pukul 17.20 nanti. Ya, buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh ya. Setelah ini bakal aku bukain atensi teman Pro 2 melalui WA ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga bisa langsung aja chat di nomor WA kita di 082148994964. Buat kamu yang mau request-request lagu, inilah saat yang oke teman Pro 2. Saat yang tepat, saat yang apa ya? Pokoknya di sini, di sore ini kamu boleh request lagu apa aja. Lagu-lagu terbaru juga boleh, lagu-lagu yang agak-agak lama juga boleh ya teman Pro 2. Oke, kita dengerin ya lagu-lagu berikut ini. Tentunya lagu-lagu hits yang akan menemani kamu. Dan bakal aku puterin dari lagunya For Evans dulu nih yang pertama. Berjudul Serana buat kamu yang patah hati dan belum bisa move on. Asik. Ini dia For Evans Serana.

Taman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Setelah kita dengerin lagu-lagu yang tadi aku puterin buat kamu ya, Teman Pro 2. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Santai Siang hingga sampai saat ini di program Sore Ceria. Terima kasih juga untuk Teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

sempurna. Dan insan bahaya yang didirikan

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati
4: diri. Putar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2. Salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel. Kita di Info Pro 2. Info pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdik menggelar ajang Lomba Minat dan Bakat Siswa tahun 2026 yang diikuti perwakilan dari 4 kabupaten cakupan di provinsi tersebut. Lomba Minat dan Bakat Siswa atau MBS yang diselenggarakan ini merupakan ajang untuk menggali potensi dan talenta pada Lomba Minat dan Bakat Siswa. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Oliva Koneng, selaku Ketua Panitia dalam laporannya pada pembukaan di Taman Mandala Merauke beberapa hari lalu. Menurutnya kegiatan itu diselenggarakan sebagai wadah untuk menggali, mengembangkan, dan menampilkan potensi terbaik yang dimiliki oleh para siswa di berbagai minat dan bakat. Ia mengatakan ajang talenta ini bukan hanya tentang meraih juara, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri, mengembangkan kreativitas, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat sportivitas dan kerja keras. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda Papua Selatan berprestasi, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Oliva juga menjelaskan bahwa ajang talenta minat dan bakat siswa tingkat Provinsi Papua Selatan tahun 2026 ini dilaksanakan secara luring dan daring. Diketahui jumlah peserta dari jenjang sekolah dasar SD yang mengikuti O2SN sebanyak 1.110 siswa dari 4 kabupaten yang ada. Sementara peserta jenjang sekolah menengah pertama SMP sebanyak 121 peserta dari 4 kabupaten juga, dan jenjang SMA SMK sebanyak 88 peserta. Yang dilakukan secara daring yaitu Olimpiade Sains Nasional atau OSN jenjang SD sebanyak 3 orang yang akan dilaksanakan pada 6 Juli 2026. Lalu jenjang SMP juga 3 orang bakal berlangsung 9 Juli 2026. Kemudian jenjang SMA sebanyak 9 siswa yang akan berlangsung pada 27 Juli 2026. Selanjutnya Lomba Debat Indonesia atau LDI Pendidikan Menengah untuk jenjang SMA SMK akan dilaksanakan pada 5 hingga 15 Juli 2026. Info berikutnya, Kabupaten Merauke menjadi satu-satunya daerah di tanah Papua yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan. Program tersebut bertujuan mendorong pengembangan potensi kampung secara terpadu dan berkelanjutan. Yvonne Anatan Esos MAP, Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas PMK Merauke mengatakan, program pembangunan kawasan perdesaan merupakan program dari pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kabupaten Merauke menjadi salah satu dari 32 lokasi di Indonesia yang menjalankan program tersebut. Program pembangunan kawasan perdesaan itu mencakup 44 kampung yang berada di wilayah Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan Malin. Fokus utama pengembangan diarahkan pada sektor pertanian sebagai potensi unggulan daerah. Ia menjelaskan program tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah membentuk kelompok kerja untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan selama 5 tahun terakhir. Menurut Yvonne, capaian pelaksanaan program tersebut mendapat apresiasi dari Bappenas dan pemerintah pusat. Karena itu program pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Merauke masih terus dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan. Info terakhir, pemerintah kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar melalui kegiatan screening anak sekolah. Kegiatan rutin dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender akademik berjalan. Salah satu sekolah yang melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG yaitu SMP YPPK Santo Kizito Kimam yang diikuti 72 siswa berasal dari kelas 7 dan 8. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 kemarin. kemarin. Tim medis dari Puskesmas Kimam memastikan seluruh tahapan pemeriksaan ini berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan daerah. Dr. Sarah Maya Patuju, selaku dokter pemeriksa, menjelaskan bahwa pemeriksaan tahap pertama sedang berlangsung secara intensif pada bulan ini. Dr. Sarah Maya Patuju mengatakan, selain SMP Kizito, hingga saat ini pihak tenaga kesehatan telah merencanakan kunjungan medis ke 6 sekolah berbeda. Namun berdasarkan laporan jadwal terpadu dari para guru, kegiatan ini baru terrealisasi penuh di 4 sekolah. Screening ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terpantau dengan sangat baik. Sinergi antara tenaga medis dan pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk segera merampungkan sisa target yang ada. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
6: Tapi kalau mereka tetap menolak,
8: kita tunjukkan.

0: silakan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta. Ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul, Ustadz. Air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini. Seperti hari kemerdekaan.
5: Ya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan. Bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah. Semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah. Tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu. Biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi. Damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Kita saling curiga. Kini kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah. Kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan
1: kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

너무 사랑해서 자랑하고 싶은 그런 사람 만나도 난 모르겠어요. 너만큼 애틋한 사람을 만날 수 있어.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
2: Terima kasih teman produa semuanya. Kita masih di Jaga Malam ya. Saya Kakak Frankie temenin semuanya di kebersamaan kita di malam hari ini. Dan selamat malam ya buat kalian semuanya. Selamat beraktivitas, selamat bersantai-santai. Semoga menjadi hari yang menyenangkan, hari yang bahagia ya. Di akhir pekan malam minggu. Kemana nih teman produa malam minggunya? Semoga malam minggunya menyenangkan ya bersama dengan orang-orang tercinta. Malam minggunya menyenangkan bersama dengan kerabat, bersama dengan doinya, atau dengan siapa saja yang menjadi orang yang nyaman untuk kamu ya di malam minggu ini teman Pradua. Tapi tidak terasa ya, ini adalah malam minggu terakhir ya di bulan Mei 2026. Ataupun ini udah hitungan hari lagi untuk kita berganti di bulan Juni ya. Terasa teman Pradua, waktu berjalan begitu cepat. Tapi semoga bulan Mei ini menjadi bulan yang bahagia, bulan yang menyenangkan ya teman Pradua. Dan besok atau lusa yang bulan Juni juga menjadi harapan baru yang bisa terwujud. Oke, bersama saya Kakak Frankie tentunya temenin teman Pradua ya. Enjoy terus di Pradua teman terbaik kamu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih dijaga malam menemani suasana malam minggu kamu ya. Di malam hari ini bersama saya Kakak Franky tentunya. Kita punya informasi teman Pro 2 yang mau kita bagikan lagi menemani malam minggu kamu, yang kita harapkan menjadi malam minggu yang menyenangkan ya. Malam minggu yang bahagia bersama doi, bersama keluarga, atau kamu malam mingguannya milih untuk me-time gitu sendiri. Tapi bukan sendiri menyendiri ya teman Pro 2, tapi sendiri ya karena memang pengen sendiri aja, menikmati sendiri. Karena tidak selamanya teman Pro 2 sendiri itu menandakan kita tuh menyendiri. Tapi sendiri tuh kita hanya butuh waktu untuk santai dengan cara kita atau cara yang sendiri kayak gitu. Oke teman Pro 2, kita punya informasi tentang bahaya konsumsi suplemen. Kamu tergolong orang yang sering konsumsi suplemen teman Pro 2? Okay. Karena ini menyangkut konten kreator TikTok ya, yaitu Reizuka Ari yang belakangan ini mendadak menjadi sorotan netizen. Nah, sorotan terhadap Reizuka ini setelah dia mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Nah, tapi beberapa pakar kesehatan ataupun juga dokter itu juga mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh itu juga berbahaya. Karena bisa keracunan, bahkan overdosis ya teman Pro 2. Jadi dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha ini mengatakan minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Jadi dikatakan oleh dokter Arya bahwa interaksi antar obat dan beban organ, misal overdosis beberapa vitamin yang larut lemak, misalnya AD, EK, itu disimpan di lemak dan hati. Jadi kalau kebanyakan, itu bisa bikin keracunan. Jadi ia mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium, itu justru saling mengganggu penyerapan di dalam tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka semakin mengganggu ya dalam mengeluarkan limba dari tubuh. Jadi semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, itu akan mengganggu bagaimana ginjal dan hati itu dalam mengeluarkan zat limbahnya. Efek samping mual juga bisa terjadi ya teman, dan tentu saja anggapan lebih banyak suplemen maka lebih sehat. Jadi itu mitos, lebih banyak suplemen maka lebih sehat, itu juga mitos ya. Jadi dokter Arya menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misal, jika kekurangan vitamin D maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, jika tidak melulu minum vitamin atau suplemen, namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan ya untuk minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Ya, jadi bagaimana aturan yang tepat ya untuk minum suplemen vitamin itu harus sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau sangat ideal itu dicek dulu. Misalnya nih, kalau kekurangan vitamin D, kalau kurang sekali ya udah minum suplemen vitamin D yang sedikit banyak. Atau kalau kurang dikit-dikit itu juga cukup berjemur di sinar matahari tanpa suplemen. Ya, sementara terkait klaim jarang sakit namun jika sakit lama sembuhnya, dokter Arya juga menyebut itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh itu tidak seimbang. Jadi, ia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau tentang viralnya video influencer dengan pemilik nama asli Ari Kurniawan menuai kritik karena dianggap berbahaya. Dalam video itu, Reizuka Ari mengkonsumsi vitamin dengan minuman kolagen. Iya, jadi dikatakan oleh dokter Arya, dikatakan oleh Reizuka ya, Reizuka Ari sambil menunjukkan segenggam pil di tangannya di kontennya dia itu bahwa fun fact, aku minum suplemen langsung segini, nah, banyak gitu di tangannya. Ia juga sempat menghitung jumlah kapsul suplemen yang jumlahnya tuh mencapai 11 pil. Reizuka mengaku minum belasan pil setiap hari. Menurutnya kebiasaan minum suplemen sekaligus demi kebugaran tubuh. Jadi dikatakan bahwa ini aku lakuin sehari-hari, setiap hari sampai kapanpun. Kalau aku pengen sehat dan cerah lama, maka terus-terusan setiap hari. Ini cara aku menjaga kesehatan tubuh tetap bugar, sehat, anti-aging, dan baby face. Gimana nih menurut kamu? Ya intinya apapun itu, selama bukan hanya kira-kira kamu gitu kan, ya jangan dipaksa juga ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang overdosis atau kamu keracunan gitu ya. Vitamin penting, tapi kalau kebanyakan kan tidak sehat ya. Sama dengan kita minum air putih juga kan teman Pro2. Kalau kebanyakan minum air putih juga sebenarnya tidak sehat juga. Ya, tapi minum air putih harus banyak, tapi bukan berarti over banyak kayak gitu. Oke, semoga mencerahkan teman Pro2 semuanya, dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya teman Pro2, dan juga kebahagiaan. Karena kalau udah sehat, sudah pasti nih kita juga pada bahagia teman Pro2. Oke, nanti kita balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay on terus di 96.4 Pro2, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Kakak Frankie tentunya ya, yang menemani teman Pro2 semuanya.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Barisan Persatuan yang diprakarsai oleh Budi Utomo adalah suatu pemicu bagi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang sulit, baik pada masa prakemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Di masa kemerdekaan yang saat ini telah kita raih dan kita rasakan, barisan perjuangan seluruh bangsa Indonesia harus tetap rapat, erat, dan terus maju bergerak, mengobarkan api semangat bangkit untuk Indonesia Emas.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berbagai info ya, udah Kak Frankie hadirkan menemani suasana malam minggu kamu ya, teman Pro 2, dan besok hari minggu. Sebelum Kakak Frankie undur suara dan menutup program Jaga Malam, jangan lupa nih, untuk seperti biasa diingatin ya, jendela pintu rumah diperiksa kembali, teman Pro 2, pastikan dalam keadaan terkunci. Kemudian juga barang-barang elektronik, kalau sudah tidak digunakan, bisa di-off-kan, dimatikan, dipadam lah, ataupun ditinggalin dalam keadaan aman ya. Kompor jangan sampai ada yang masih nyala. Kemudian juga colokan-colokan yang sudah tidak digunakan dan bisa dicabut, yang bisa saja menjadikan korslet gitu kan, teman Pro 2, boleh pastikan dalam keadaan udah baik ya. Dan juga bagi kamu yang belum pulang rumah sampai jam segini, jangan semakin larut ya. Lewati jalan yang aman, terang, kalau harus putar jauh ya tak apa-apa toh, yang penting kamu boleh tiba dengan selamat di rumah kamu, di kos kamu, ataupun juga orang-orang yang kamu cintai yang nanti di rumah pun juga bisa merasa bahagia, bisa berkumpul kembali. Bagi kamu teman Pro 2 juga yang justru tetap bekerja jam segini, para petugas keamanan, TNI Polri, petugas medis, ataupun juga para petugas operasional, okay, tetap prioritaskan kesehatan dan keselamatan ya dalam bekerja, meskipun yang lainnya tidur ataupun ini jam istirahat, tapi sebaliknya kamunya tetap bekerja, okay, tetap sebaik mungkin ya dengan tanggung jawab yang diemban kayak gitu. Pro 2 masih mengudara ya teman Pro 2, sampai jam 12 malam nanti tutup siaran ya, setengah 12 juga masih ada lagu-lagu keren sampai jam 12 tutup siaran. Setengah 12 masih ada drama radio juga yang bakal kita hadirkan. Dan besok jam 5 pagi Pro 2 RRI kembali lagi menemani teman Pro 2 semuanya setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Semoga akhir pekan kamu menyenangkan dan besok hari Minggu, Mat Kristiani, jangan lupa ke gereja ya. Dan akhirnya, saya Kakak Frankie Wohel, mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di sepanjang hari ini, menyampaikan terima kasih, salam sehat untuk semuanya, dan dadah, bye-bye.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
4: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
5: Lili, Jali, iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
4: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
5: Yo. Ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
4: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
4: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
3: Walah, ya wes, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu.
0: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya gak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Dharma Radio, produksi RRI Samarinda, sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Walaupun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh, gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, Bu.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga nggak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau nggak dijemput nggak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, lalu katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Kemudian kata Yesus, "Hai kalian yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus sabar kepada kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu. Lalu keluarlah ia darinya. Anak itu sembuh seketika. Di zaman sekarang ini, orang membutuhkan kesaksian hidup tentang agama Kristen, agama Katolik. Ini dilihat oleh orang-orang Yahudi dalam diri murid Yesus. Mereka tidak mampu menyembuhkan orang sakit sebab mereka tidak beriman. Sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita mempunyai iman meski kecil, bahkan hanya sebesar biji sesawi? Mampukah kita melayani dan menyembuhkan sesama kita yang sakit?

0: lama, karnaval rame, baru dong nari bagus sekali.
1: Iyo anak, ini deh pun nama tarian Gatsi, tarian khas Sukumarin. Kau lihat tuh, dong menari dengan gerakan melingkar sambil menabuh tifa.
0: Iyo kak mama?
1: Iyo anak, biasanya tarian ini juga dorang pakai untuk acara adat, seperti kelahiran anak, pesta adat, dan untuk tarian penyambutan. Termasuk di acara karnaval macam sekarang ini anak, begitu.
0: Oh, ayo mama, kita ikut dorang menari.
1: Ah! Kok sembarang saja? Kok menari sendiri sudah?
2: Pesan ini disampaikan oleh...

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hormat Krak. Tega Krak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Ya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Ketua Barista Merah Putih Dr. Esau Hombore SSTP MSI menilai percepatan pembangunan melalui berbagai program nasional perlu disertai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah. Menurutnya, akselerasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat terkadang menghadapi tantangan dalam implementasi di tingkat daerah. Dr. Esau Hombore menjelaskan bahwa berbagai program strategi nasional merupakan upaya pemerintah untuk mempercepatkan pembangunan di sejumlah sektor. Namun, masyarakat di daerah membutuhkan waktu dan metode yang tepat agar dapat menyesuaikan diri dengan percepatan tersebut. Dr. Esau Hombore mengatakan pendekatan pembangunan yang memperhatikan kondisi lokal menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan target pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat perlu terlibat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dikatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah diskusi dengan berbagai kelompok pemuda guna merumuskan materi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal diskusi tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang bersifat praktis dinilai lebih mudah diterima oleh berbagai masyarakat di daerah. Dr. Esau Hombore berharap pemerintah dapat terus mengembangkan model pelatihan dan pemberdayaan yang berbasis pada kondisi lokal. Dengan demikian, percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kabupaten Merauke terus memfokuskan program pembangunan kampung pada peningkatan kemandirian desa. Program tersebut menjadi prioritas kerja PMK pada tahun 2026. Ivona Nathan, Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Merauke, mengatakan Dinas PMK memiliki 3 bidang utama, yakni bidang pemerintah kampung, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penataan dan kerjasama kampung. Seluruh program kerja diarahkan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian kampung di Kabupaten Merauke. Menurutnya, indikator utama yang menjadi fokus PMK adalah peningkatan indeks desa. Karena itu, seluruh program dan kegiatan disusun untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Selain itu, PMK juga mendorong pengembangan badan usaha milik kampung bersama dalam program pembangunan kawasan pedesaan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal kampung. PMK Merauke juga terus melakukan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi kepada pemerintah kampung dalam pengelolaan dana desa, alokasi dana kampung. Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Ketua KNPI Kabupaten Merauke, David B. Kanakaimu Eskom, menilai pembangunan di daerah harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan daerah, termasuk di Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru. David Kanakaimo mengatakan bahwa Kabupaten Merauke masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih maju. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. David Kanakaimo menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Ia berharap masyarakat khususnya orang asli Papua dan generasi muda dapat merasakan manfaat langsung dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini adalah masih terbatasnya ruang untuk mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapatkan perhatian agar pemuda memiliki kesempatan untuk lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi. KNPI berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan ruang yang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kapasitas diri serta terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan mampu mendorong kemajuan Papua Selatan di masa mendatang. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari Minggu ya, tanggal 31 Mei 2026 tentunya ya. Dan yang akan bakal temanin kalian semua, teman Pro 2 hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikut

Tembakau Sedunia Taman Prado. Hari tanpa tembakau sedunia merupakan ya para perokok menyuarakan ya para perokok agar berpuasa atau tidak merokok ya selama 24 jam serentak di seluruh dunia Taman Prado.

dampak buruknya untuk kesehatan Taman Prado. Kebiasaan merokok setiap tahunnya ya menyebabkan kematian sebanyak kurang lebih ya dari 5,4 juta jiwa Taman Prado. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan hari tanpa tembakau sedunia pada tahun 1987 ya. Dalam satu dasawarsa terakhir ya, gerakan ini menuai reaksi ya, baik berupa dukungan pemerintah, aktivis kesehatan, dan

industri rokok ya sama Pro 2. Selain mengikuti gerakan tidak merokok selama 24 jam ya, hari tanpa tembakau sedunia dapat dirayakan ya dengan mulai menghitung lalu mengurangi ya jumlah rokok yang dihisap setiap harinya ya teman Pro 2. Lakukan pengurangan ya secara bertahap hingga benar-benar bebas rokok ya. Langkah ini menjadi langkah pertama ya untuk menghentikan kebiasaan merokok teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2, tanggal 31 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Tersenyum Nasional di Amerika Serikat ya. Peneliti menunjukkan bahwa senyum adalah cara terbaik untuk tampil jauh lebih menarik ya, dan cara terbaik dalam menggambarkan kebahagiaan teman Pro 2. Sebuah penelitian lain juga ya menunjukkan bahwa alasan terbesar senyuman ya dapat dikaitkan dengan tradisi imigrasi yang beragam dari waktu ke waktu. Orang-orang yang melakukan migrasi seperti di Amerika Serikat dan Brasil, di mana ya orang-orang tidak memiliki bahasa yang sama, kemudian tingkatan senyumnya lebih tinggi ya di sana teman Pro 2.

Di tanggal 31 Mei ya, di mana yang pertama ada hari tanpa tembakau sedunia. Ini terutama buat kamu yang merokok ya, ayolah ya, hari ini kamu boleh ya untuk berpuasa selama 1-24 jam ya untuk tidak merokok. Ayo, siapa yang bisa nih teman pro 2. Semoga ada ya, selama saya si hari ini tidak memegangi itu namanya tembakau ataupun rokok ya. Iya, kemudian ada hari senyum nasional di Amerika ya. Jangankan di Amerika, di Indonesia kita wajib senyum ya untuk si hari ini ya. Jadi jalan kayak orang gila juga tidak apa-apa ya, sambil senyum di jalan. Iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya dua peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 31 Mei tentunya ya. Ini mengingatkan kita untuk apa yang terjadi ya di masa lampau. Kita mengingat kembali momen-momen tersebut ya teman Prado. Oke, dan juga buat kamu yang merayakan ulang tahun ya di tanggal 31 Mei ya. Aduh, di penghujung bulan nih ya teman Prado, siapa yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu ya. Panjang umur tentunya dan selalu ya dipermudahkan ya teman Prado. Dan buat yang mungkin sudah pada siap-siap ya ke pergi ibadah ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan yang masih mageran di rumah, yuk bangun ya, sudah pada siang nih ya. Yang nasarani, ayo, sudah pada waktunya untuk ke gereja nih ya. Iya, mau mungkin mau beribadah ya, ini perlu ya, terutama buat kita umat Kristiani ya. Iya, wajib untuk ke gereja, jangan tinggal di rumah ya. Iya. Oke, sama Prado, itulah tadi ya peristiwa sejarah yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 7 tentunya dengan info-info yang akan bakal Don hadirkan untuk kamu ya teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, Merauke teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa.

kesehatan juga. Ini buat kamu yang sudah pada siap-siap pergi ibadah ya, ketika berkendaraan terutama menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, tetap waspada ya ketika berkendaraan tanpa roda 2. Utamakan keselamatan ya, karena pastinya ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah tanpa roda 2. Sehingga ketika berkendaraan ya, ini pastikan keselamatan ya hingga sampai di tempat tujuan dalam keadaan sehat ya tanpa roda 2.

Raga ya, ini wajib untuk kamu ketahui ya. Yang suka mager-mager, ayo ngumpul ya. Ini ada langkah sehat ya, dengan metode jalan kaki 666 ya. Cocok untuk semua kalangan ya, terutama lansia ya.

Melakukan aktivitas ringan ya, seperti berjalan kaki sangat bermanfaat bagi kesehatan ya. Salah satu metodenya adalah jalan kaki, yaitu 666 ya, berjalan selama 60 menit dan pada pukul 6 pagi atau 6 sore ya. Metode ini mencakup pemanasan 6 menit dengan kecepatan lambat ya, dan pendinginan selama 6 menit juga ya, teman peradua. Menurut pelatih kebugaran asal Amerika ya, mengatakan bahwa metode 666 membantu ya mencapai lebih dari 150 menit olahraga per minggu ya, sesuai rekomendasi teman peradua ya. Asosiasi Jantung Amerika atau AHA menyarankan ya untuk menyesuaikan ya perlahan teman peradua, cukup 10 sampai 15 menit ya di awal ya, serta berjalan dengan ya kecepatan alami yang tetap memungkinkan ya pernapasan nyaman ya. Latihan jalan kaki 666 membantu ya membakar lebih banyak lemak sebagai bahan bakar, mendukung penurunan berat badan ya. Kemudian latihan ini juga ya meningkatkan kesehatan pencernaan ya dan tulang, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kematian. Selain itu, berjalan ya memiliki dampak yang lebih rendah terhadap jaringan dan sendi ya dibandingkan lari, sehingga lebih aman ya untuk banyak orang, terutama lanjut usia atau mereka dengan nyeri sendi atau keterbatasan gerak ya teman peraduan.

ya, itu sudah sangat bagus ya. Ketika berjalan kaki ini wajib ya, terutama buat lansia ya, atau umur di atas 40-an ya. Tapi diwajibkan ya untuk harus semua kalangan ya, karena kesehatan tidak harus yang menyerang yang tua tuh.

sendiri teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana, kita masih dispada tentunya dengan info-info dan juga tips-tips ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4

0: lagi secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

tips ya, yang berikutnya ya, yaitu ada, ini ada tips ya untuk kamu seseorang ya. Iya, tips mencintai diri sendiri ya. Yaitu langkah awal ya menuju kesehatan mental yang bahagia teman peraduan. Seringkali rasa tidak cukup ya atau insecure ya berawal dari pengalaman masa kecil ataupun kejadian di masa lalu yang membekas ya. Untuk menyembuhkan luka itu ya kita perlu berdamai dengan diri kita dulu ya. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup ya, mencintai diri sendiri seringkali ya terlupakan ya. Banyak dari kita merasa sudah cukup dengan memberi barang-barang impian, kemudian berlibur ke tempat mewah ataupun sekedar memenuhi hobi. Namun, apakah ini benar-benar menunjukkan cinta pada diri kita sendiri? Yuk kita ya simak ya tips mencintai diri sendiri yang ternyata sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental kita teman peraduan. Dilansir dari YouTube Analisa Channel ya, lebih dari itu ya, self love adalah proses penerimaan diri secara utuh ya, termasuk kekurangan dan kelebihan yang kita miliki teman peraduan. Hal ini adalah bentuk penghargaan ya atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Seringkali rasa tidak cukup atau insecure ya berasal dari pengalaman masalah kecil ya ataupun kejadian di masa lalu yang membekas teman peraduan. Untuk menyembuhkan luka itu ya kita perlu berdamai dengan diri sendiri dan menerima segala hal yang membentuk ya yang membentuk diri kita hari ini ya. Tanpa cinta pada diri sendiri kita cenderungnya mencari validasi dari orang lain. Misalnya ya saat pasangan memuji fisik kita kita masih meragukan ya diri kita, atau saat orang lain mengkritik kita langsung merasa rendah diri teman peraduan. Oke, teman peraduan, itulah tadi ya tips untuk mencintai diri kita sendiri merupakan awal ya menuju kesehatan mental kita ya. Dimana mungkin rasa insecure ya kemudian berawal ya dari pengalaman kita di masa lalu ya yang sampai saat ini belum kita lupakan. Ini bisa ya untuk menyembuhkan luka itu ya, dan kita harus perlu ya berdamai dengan diri kita sendiri ya, sehingga rasa insecure ya ataupun pengalaman-pengalaman itu kita harus berdamai dengan diri kita dulu, sehingga dengan begitu kita bisa bangkit kembali ya, semangat kembali ya, dan mencintai diri itu sangat penting ya teman-teman.

informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di pagi hari ini Taman Pradua. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada ya dengan info-info menarik Taman Pradua. Tetap stay Taman Pradua di sepada. Selamat pagi Taman Pradua.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spadia.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

Oh ya, kita di info terakhir ya teman Prodo, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:21 ya. Iya, 22 menit teman Prodo, karena nantinya di pukul 8:30 kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Prodo. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya. Ini studi mengungkapkan ya, percepatan penuaan ya dimulai di usia 40-an ya, tidak hanya di usia senja teman Prado. Sebuah penelitian ya mengungkapkan bahwa di awal pertengahan usia 40-an ya, manusia mengalami penuaan yang lebih cepat ya, sama seperti awal usia 60-an ya. Peneliti melibatkan ya 180 sukarelawan yang memberikan sampel tinja, darah serta usapan kulit ya, mulut dan hidung setiap beberapa bulan ya, selama 1 hingga hampir 7 tahun ya. Peneliti, para peneliti yang mendapatkan dan meneliti 135.000 ya molekul berbeda ya, seperti RNA ya, RNA protein dan metabolit ya, serta mikroba seperti bakteri, virus dan jamur ya, yang hidup di usus dan kulit ya. Para sukarelawan ya, sebagian besar melakukan ya, sebagian besar molekul dan mikroba tidak berubah ya secara bertahap seiring berkembangnya waktu ya. Para ilmu menentukan kelompok molekul yang mengalami perubahan terbesar ada pada usia pertengahan 40-an ya dan awal 60-an. Lonjakan perubahan pada usia pertengahan 40-an dianggap ya, awalnya dianggap disebabkan oleh perubahan premenopause ya pada wanita yang mempengaruhi hasil kelompok secara keseluruhan ya. Namun data menunjukkan ya hal yang sama pada pria ya. Selain itu ada kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil pada pria dan wanita ya. Gelombang perubahan pertama pada mencakup ya molekul yang terkait dengan kemampuan tubuh ya untuk metabolisme kafein, alkohol dan lipid ya, serta pada penyakit kardiovaskular teman Prado. Jadi jangan teman Prado, itulah tadi ya informasi di mana studi mengungkapkan ya bahwa percepatan penuaan dimulai di usia 40-an ya, awal 40-an dan 60-an ya teman Prado. Jadi harus ya kita sekali-sekali ya, mau bagaimana namanya lanjut usia ya, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi ya di dalam diri kita teman Prado. Dan tetap ya untuk bersyukur dan menjaga kesehatan juga ya, sehingga tidak ya untuk bersyukur ya dengan apa yang sudah kita punya dan kita miliki ya, mau tua ataupun keriput ya, penuaan itu sudah hal biasa ya. Jadi tetap kita menjaga kesehatan biar tetap sehat ya, dengan selalu rutin berolahraga. Oke, dalam peradua itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya di pukul
8 ya, lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Taman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Nah, kita Pak Prado, kita sudah tersambung dengan Prakirawan Cuaca BMKG Merauke. Ada Yunita STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi Kak Dona.
0: Iya, apa kabar nih Kak Yunita?
1: Kabar baik dong Kak.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Prodo RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca Kabupaten Merauke pada pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan. Kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan wilayah Merauke kembali cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,7 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang dan 4,7 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,1 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 3,3 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Senin 1 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Dona di Prodo RRI Merauke.
0: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.

Rohani ya teman-teman tua, dan tentunya kita di info terakhir ya untuk segmen sepadanya ya teman-teman tua. Yuk kita ke informasi terakhir ya, di mana musik pengaruhi emosional seseorang ya, dan manfaatnya pada kesehatan mental juga ya. Musik memiliki kemampuan luar biasa ya untuk mempengaruhi emosi para pendengarnya teman-teman tua. Kita sering mendekspresikan ya karya musik-musik masuk dalam kategori sedih, gembira, lembut atau keras ya berdasarkan nada dan lirik ya. Sebagian besar ya pendengar musik menggunakan ekspresi emosional ya sebagai faktor terpenting ya dalam menikmati musik tertentu teman-teman tua. Saat mendengarkan musik ya, orang akan menunjukkan emosi yang berbeda ya, misalnya tersenyum, tertawa atau menangis ya. Musik juga dapat membuat seseorang ya bergerak mengikuti irama, menggoyangkan kepala, menari atau bahkan sampai menyenandungkan ya lagu meskipun tidak memahami arti ya. Setiap pendengar bisa mengekspresikan ya emosional yang berbeda ya saat mendengarkan lagu ya. Bahkan para musisi yang menciptakan lagu tersebut pun bisa jadi memiliki interpretasi emosional ya yang berbeda dari pendengarnya teman-teman dua. Hal ini dikarenakan emosi yang diekspresikan dalam musik ya bersifat subjektif ya, perasaan yang timbul saat mendengarkan lagu tertentu tidak ya bisa dianggap benar atau salah ya, karena setiap orang bebas dalam menafsirkan bentuk emosi yang didengar melalui musik teman-teman dua. Dari baik dari aspek yang baik dari aspek ya yang paling pribadi ya berdasarkan pengalaman dan perasaan sendiri ya, sampai aspek yang paling umum dari ekspresi yang dirasakan ya. Misalnya saja nih ya, lagu dengan ritme lambat dan melankolis ya mungkin membuat sebagian orang dapat merasakan sedih ya, karena mengingatkan mereka pada pengalaman pribadi tertentu teman-teman dua. Jadi menurut kamu gimana ya musik ya ini pengaruh ya, bisa mempengaruhi emosional kamu ya, dan bisa memanfaatkan juga ya kesehatan mental kamu juga teman-teman dua. Karena musik merupakan ya sudah menjadi bagian dari kita juga ya, tanpa musik ya pasti ada yang kurang ya, terutama nih buat kamu yang pencinta musik pastinya ya, dari ketika mendengarkan ya musik secara berlangsung ya, ini bisa mengubah ya ataupun mengubah ya mental kesehatan kita langsung ya, secara tidak langsung ya teman-teman dua. Oke, teman-teman dua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:50 ya. Itu tandanya program pada kita sudah berakhir ya teman-teman dua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini dengan harapan ya.

Nantinya di pukul 9 nanti bakal ada lagu-lagu rohani, dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya. Kita akan kamu juga ya kan ditemani sama Kak Dona ya, dengan info Pro 2 tentunya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, meroket teman terbaik kamu.